0: We live in one of the most low-lying coastal cities in Indonesia. And we're used to floodwaters destroying our homes and blocking our streets. It's become a part of life. But we've had enough. We need to change things here. And we need a new type of leader who can make that happen.
1: Jadi saya dilahirkan di kota Surabaya. Itu adalah rumah saya, rumah masa kecil saya. Kalau orang Surabaya manggilnya Cak Erik, karena saya nggak ingin dipanggil wali kota. Biar lebih dekat ya, dengan masyarakat sehingga tidak ada batas lagi, karena saya ingin merobohkan antara dinding pejabat dengan rakyatnya. Kita hari ini mau melihat penanganan banjir. Jadi saya ke lokasi untuk bertemu warga. Saya bisa mendapatkan masukan, dia bisa mendapatkan keluhan warga secara langsung, bukan dari anak buah saya. Jadi pengalaman dengan warga, dengan komplain itu hal biasa ya buat saya. Memang ada yang keras menyampaikannya. Itu kan karena apa ya, perasaan hati yang mungkin sudah puluhan tahun terdampak dari banjir, tapi tidak ada perbaikan dan solusi gitu.

0: masuknya pelang ini, kali ini kan sungai ini. Yang paling pertama kayak mana sih
1: itu? Oh, sana ya, dia masuk ya.
0: Iya, paling
1: gimana Bu? Ini sing ketemu aku, Mas.
2: Tujuan saya tuh pengen supaya Bapak itu bisa sampai mengeruk di sini gitu loh.
3: Akhirnya itu Pak, udah ya, makanya itu rumah saya yang paling parah, budgetnya segini ya, banyak ular juga, ular tuh banyak, ularnya mangga.
4: Udah banyak itu sini tuh banyak yang ini, ular lewat-lewat itu
1: Pak. Ular tegok-tegok
3: ya? Iya, iya, ular kobra, iya, ular sawah, banyak yang kemarin, tapi gak ada yang mau keluar, takut.
4: Saya enggak berani, terus terangkan jangan iya. Berani bukan apa-apa, karena takut ular
3: itu, jalan terus gini.
1: Berarti yeah. Nanti tambah dinding itu ya.
0: Siap.
1: Ini karena Yudit-Yudit. Yeah. Bu, nanti tak kasih saluran-saluran ya.
4: Siap, Pak. Siap.
1: Karena jom bongkar ini salurannya di api ini. Kecil ini salurannya.
4: Iya, Pak.
1: Kalau saluran itu udah gede, Mas. Yeah. Jadi banyak udan itu bisa nampunan di dalam saluran. Karena dulu, setiap banjir yang ada di perkampungan itu tidak pernah disampaikan ke media. Kita seperti dokter, kalau tahu penyakitnya, saya baru tahu bisa ngasih obatnya.
5: Satu belakang yang saluran dari telaga ke sungai itu sering buntu atau parit segini. Itu enaknya gimana?
1: Kalau apa?
5: Kasih bokoper apa kasih?
1: Bokoper ini. Di bokoper aja. Sungai ini sabiro. Anu, meluap apa?
5: Iya, kalau sungainya meluap juga lari ke sana.
1: Lari
5: ke
1: mana?
5: Ke kampung, Tengger. Ke jalan raya.
1: Bu, mangke. Kok Mas, telaga itu kok tak benar no?
5: Iya.
1: Telaga itu tak keruk semuanya, ya. Tak kasih dinding, agak tinggi.
4: Iya.
1: Yang kedua, saluran-saluran di sini akan saya rubah menjadi yudit-yudit, jadi bisa nampung air. Yang ketiga nanti yang ada di busem depan itu akan saya perbaiki, saya berikan dinding yang agak tinggi sehingga nanti airnya tidak meluap ke jalan. Woi mari Ramadan los dol Bu.
6: Siap.
7: Bapak, kami sebagai warga sini semua mengucapkan terima kasih.
1: Kula sing ngapunten. Terima kasih. Terima kasih. Kula mboten semerap nggih mboten saged ngersakaken. Nggih. Mboten napa-napa, Bu. Diinfo nggih lewat Pak Camat nggih. Lek Pak Camat mboten respon-respon, langsung ke kula. Tapi saya anu napa? Syukur kali Gusti Allah. Kasih wonten yang kayak besar fitri katus jenengan. Karena apa? Kita ini perlu informasi. Karena ibu-ibu itu adalah kekuatan bangsa. Tidak ada lelaki yang kuat kalau di sampingnya tidak ada wanita yang hebat. Orang istri itu di atas segala-galanya, Bu. Diceluk liane soal alasan, Pak Camat tak celuk lho soal alasan. Pak masih ke rumah saudara, Pak Camat. Tapi lah sing telepon bojone ra wani. Turun, motor nuwun. Bareng-bareng. Assalamualaikum. Tiba-tiba ibu ini nyusul saya sampai jalan ke lokasi. Saya bilang sudah, silakan bicara sama saya, tidak apa-apa. Akhirnya kita bicara. Wah itu ngomel Mas, langsung. Pak ini banjir puluhan tahun, kalau ngerjakan tuh jangan harus dikeruk, berusaha seperti apa. Tapi akhirnya ya bahagia juga lah kita mau masyarakat. Itu kita ngerasa Mas, aduh diomelin, tapi ya sikilah kenikmatannya jadi wali kota gitu.
8: Kota Surabaya telah memilih wali kota yang baru, Eri Cahyadi. Ia memenangi pemilihan dengan perolehan suara lebih dari 56%.
1: Kamu ikut calon wali kota, kami cuma minta satu, kamu harus bisa sejahterakan warga Surabaya. Bukan dari wali kota asli, dari politik. Dan itu Mas, kalau ada orang tanya, apakah Pak Wali ini anaknya wong sugih sejak awal? Tidak. Rumah saya yang ada di Gedung Taruan itu, Surabaya itu, lebarnya tidak sampai 3 meter. Karena saya ingin meringankan beban dari orang tua saya. Jadi di SMA itu saya sudah jual kambing, saya jual beras keliling, saya jual gula untuk masuk di toko-toko. Ada hubungannya jual kambing dengan menjadi wali kota. Hubungannya sangat erat. Seorang wali kota itu harus memiliki keyakinan dan memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Tantangan terberatnya adalah merubah diri sendiri sebelum merubah orang lain.
9: I'm one of the 12 million people who call Chennai home. Like thousands of others, I make my living from the ocean, selling the fish my husband catches. We constantly live with the threat of cyclones and coastal storms. But just months ago, we were struck by a disaster that changed our lives forever.
10: The rain is showing no signs of slowing down.
11: There'll be no relief for the people. The situation is worrying, especially in Chennai.
12: The city received 24 centimeters of rain in less than 12 hours.
13: There is water everywhere. Roads are flooded as far as eyes can see.
14: Never before we had such massive amount of rainfall within 24 hours. It was unprecedented. But as the cyclone subsided and the rainfall came to a stop, that is when we were able to clearly see we had a massive oil leak in Ennore Creek.

0: In Surabaya, we live under the constant threat of flooding. The authorities have built more and more pump houses across the city to stop our canals from overflowing. But the flood water still come without warning. We know hundreds of other towns and cities across our country have the same experience, but this is our story.
1: Ini rumah saya. Saya tinggal di sini sejak 2015, dan tiap kali hujan, sini pasti banjir. Kalau hujannya deres, apalagi sampai segini. Tinggi airnya sampai segini. Nah, makanya itu kan saya tinggikan sampai 2 kali ini. Kalau banjir ini bisa saya ini ya, stepnya sampai di sini. Tapi kalau sampai parah, bisa sampai ke situ. Ini adalah solusi terakhir. Terasnya tak tinggikan sampai segini. Baru air nggak masuk. Itu tanggul terakhir. Karena nggak mungkin saya meninggikan lagi, itu nggak mungkin. Sebenarnya kerasan sebenarnya di sini tuh. Cuman yang jadi ganjalan memang banjirnya itu. Pak Wali sih janjinya waktu itu, oke Bu, habis lebaran ya, losdol kita kerjain. Kalau misalnya Pak Wali belum mengerjakan juga gitu, saya pasti akan nanti akan mencari lagi beliau. Kan nggak mungkin banjir terus-menerus, kan nggak mungkin.
2: Duh, duduk nunggu hati.
3: Lihat foto itu, wakil aja ini. Nang CCTV itu ya tak simpen. Mungkin.
1: Oh iya, itu nanti yang ditunjukin. Ini loh Pak, apa namanya buktinya kalau kampung kita itu, kalau banjir itu parah.

0: Jadi saya menjadi wali kota itu ada 400 titik ya. Sekarang menjadi sekitar 200 titik. Tapi di tahun 2025 harus selesai. Karena 2024 di bulan November ada pilihan kembali. Kita sebagai manusia diberikan ilmu, kita bisa menyelesaikan masalah ini, tapi juga tidak bisa singkat. Tanya juga di
1: dalam
0: tinggikan.
1: Tinggikan.
0: Karena pelengsengannya dindingnya, ya. Sungainya dilebar ke.
1: Yeah.
0: Ini sampai berapa kilo ya? Sampai bawah itu Pak? Gini,
1: gini, gini.
0: 3 kiloan ya?
1: Enggak Pak, 1,5 kilo.
0: 1,5 kilo ya? Jadi semuanya langsung di sini ya?
1: Iya, semua Pak. Banjir itu sesuatu yang tidak bisa terelakkan Pak di kota Surabaya, karena Surabaya sebagian besar itu lahannya sudah termasuk lahan-lahan yang sudah terbangun. Air di salurannya, kapasitas salurannya tidak mampu menampung, maka akhirnya meluber.
0: Pak Samsul, ini kira-kira proyek ini mari kapan? Sampai ke bawah ya, 1,5 kilo itu ya?
1: Iya Pak. Jadi ini kita bagi menjadi 4 segmen Pak. 4 segmen itu mungkin masing-masing insya Allah bisa kerja dari kanan kiri. Jadi ada 2 grup itu bisa kerja, kita usahakan untuk percepatan. Pak Eri itu secara atasan memang beliau adalah pimpinan saya Pak. Jadi memang beliau tegas sekali di lapangan, beliau langsung memberikan perintah. Dan yang membuat saya susah kadang-kadang karena perintahnya itu harus segera dilaksanakan dan dikasih batas waktu selesai.
0: Apanya?
1: Beliau kepemimpinannya memang tegas, jadi saya suka dengan beliau. Jadi sampai sekarang pun kami menganggapnya teman dan biasa kita ngomong-ngomong ngobrol biasa seperti teman.
0: Dari warga ingin aku nanya di bos.
1: Beliau tetap adalah atasan saya. Jadi santai tapi serius gitulah.
0: Jadi tidak bisa Mas Surabaya menyelesaikan banjir sendiri. Selalu saya katakan, semua pembangunan di Surabaya ini adalah hasil dari karyanya semua stakeholder yang ada di kota Surabaya, bukan karena wali kotanya sendiri. Dan saya ngomong, ini birokrasi ini remek Surabaya. Karena pegawai negeri itu kerja-kerja wis di gaji. Nah akhirnya saya merubah karakter birokrasi dulu. Seorang manajer di swasta, kalau tidak mencapai kontrak kinerja, dia diganti. Tapi kalau di pemerintah kota, tidak. Saya terapkan, alhamdulillah rame. Retok-retok rame begitu. Saya sudah mengganti hampir 14 kepala dinas. Saya rasakan ya, paling berat merubah pertama kali.
1: Ini kemarin kan karena terkendala hujan, jadi... Ya.

0: apa yang beliau inginkan cara kerja itu kan kita bisa menyesuaikan ya. Sekarang beliau lebih lebih tidak marah ya.
1: Anak muda sekarang itu meras.
0: Tantangan dengan Pak Wali bekerja sama ya. Larinya cepat. Satu sebelum lagi ada lagi. Kalau dia kasih terus tugas itu, saya yakin kita tuh banyak yang sakit ya. Karena ide beliau tuh banyak banget.

0: urusan terjun di bidang politik.
1: Umi menampakkan waktu itu, satu, apa niatan kamu? Saya waktu itu menyampaikan ingin mensejahterakan warga Surabaya.
2: Jadi karakter saya terbentuk hampir 90% karena Abah dan Umi saya, Mas. Abah menunjukkan bagaimana menjadi seorang laki-laki. Kamu bersumpah sama Abah Umi, kalau kelakuanmu tidak benar, maka kamu membuat makam Abah dan Umi gelap. Dan kamu memasukkan Abah dan Umi ke neraka, berarti kamu anak durhaka. Karena hidup bukan untuk kekuasaan, hidup bukan untuk jabatan, hidup bukan untuk popularitas. Itu sejatinya adalah kalimat Abah saya yang diajarkan untuk karakter saya. Kalimat ini, Mas, yang selalu saya turun ke masyarakat, saya sampaikan.
3: Ya, di luar pekerjaan itu beliau tuh seperti saudara ya, seperti dulur ya, blak-blakan. Atau kemudian turun ke masyarakat. Salah satu isu itu penanganan banjir. Bahkan mungkin akan menuju satu menjadi kota mega metropolitan ya. Banjir di Surabaya, banjir itu ya, itu kan berhari-hari ya. Seberapa tinggi? Beliau tuh menyampaikan kepada warga bahwa dia berjanji menyelesaikan titik-titik banjir yang di Surabaya. Itu yang dikejar-kejar masyarakat. Dikejar terus. Menjadi tantangan-tantangan besar ya bagi seorang wali kota ke depannya.
4: Ayo, siap. Siap, adik.

0: lagi ngelihat acara Parade Bunga dalam acara Surabaya Vagansa kan, ya. Ulang tahunnya Surabaya. Di sini kan saya dengar kalau Pak Wali itu mau datang menghadiri acara di sini gitu loh. Makanya saya buru-buru ke sini, saya ajak tetangga saya mau ngejar Pak Wali. Nah, saya mau menanyakan lagi progresnya Pak Wali ke kampung saya itu gimana? Yang dulu katanya mau memperbaiki saluran air dan lain-lain untuk mengatasi banjir gitu. Boleh misalnya Bapak teko. Awak dhewe ya opo ngadepi ne?
1: Sak menyang iki wong sampeyan iki riwati nek opo iki awak dhewe merono.
0: Opo dhewe jono kene ya langsung merono ae.
1: Tapi nyerobot ngono ta.
0: Nyeruak pokoke ketok iring-iringane Pak Wali lewat, adhewe langsung kapan kae iku sing nyeruak di antara ibu-ibu ngono ya?
1: Oh iya apa ya?
0: Saya berarti adhewe mendekat merono ae ya.
2: Menang maka sambute aku. Trodok-trodok brodok ditro rupa dan warna kisah akan berbaur.
0: Kecewa banget, sudah jauh-jauh datang dari rumah, perjuangan kesini, berusaha menyeruak, ternyata nggak bisa ketemu sama Pak Wali karena kan memang dan nggak ada space buat saya untuk apa namanya mencari celahnya untuk bisa bertemu dengan Pak Wali. Makanya itu wis sekarang gagal total, nggak bisa ketemu.
2: Silakan.
0: Oh nggak, saya nggak akan menyerah. Saya akan tetap berusaha mencari Pak Wali untuk menagih janjinya. Saya akan cari beliau.
3: Our coastline was once covered with mangroves. But as the city grew, they were destroyed. It's hurting us more than we realize. Many of us earn our living from these ecosystems, and there are cities' first line of defense against coastal storms.

0: biasanya pengu
1: karbonan
0: nanti ki ya ya ya ya ya pakai terus kalau begini
2: oh oke ya Allah.
1: Saluran Selatan, larinya ke sana berarti kan?
0: Iya, ke rumah warga.
1: Ke rumah warga.
3: Jadi masalah banjir di Surabaya itu betul karena disebabkan oleh tata kotanya, tata ruangnya, juga dengan persyaratan-persyaratan ketika mendirikan perumahan-perumahan, mendirikan hotel, mendirikan apartemen. Karena bagaimanapun Mas, dulu adalah lahan kosong yang luasnya puluhan hektar, bahkan ratusan hektar, yang di situ adalah untuk menampung air karena persawahan dulu, tiba-tiba dibangun perumahan. Perumahan yang tinggi ini Mas, kalau hujan, banyu ini langsung turun ke bawah. Ya banjir, karena apa, di perumahan ini tidak ada saluran dan tidak ada kolam tampungnya.
1: Kamu mulai
3: gede nih, nyambung Pak. Ya banjir.
1: Iso nang ngone jeblai waduk kok Pak, tak telepon waduk ngono kok gak iso.
0: Pak, ini ada pilihan lagi ya.
1: Ada pilihan, sudah ada solusi. Iki jenengan plengseng, jenengan vokal bet pancet.
0: Jadi kalau yang komplain yang seperti ini tidak stres tapi menambah semangat saya sih. Meskipun kita tidak bisa tidur ya malam harinya untuk memikirkan larinya air ini kemana.
3: Yang harus dimiliki seorang wali kota ketika ingin merubah kotanya, maka dia harus punya integritas yang tinggi. Integritas ini adalah kemauan terus bergerak untuk umat.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Jumpa lagi sama saya, Pak.
0: Dan apa-apa, Bu?
4: Ya, jauh-jauh saya parang ke sini.
0: Iya.
4: Barangkali Bapak lupa.
0: Eling aku.
4: Oh, masih ingat nggih.
5: Mana ini cerita selanjutnya?
0: Jadi nanti insyaallah mana teman-teman PU dari mana ya? Mas Samsul.
4: Mana tuh?
0: Mas Samsul. Sampean ngeruk iku ini kapan? Belakangnya itu.
6: Sudah mulai tahu.
0: Maksimal bulan Juli.
4: Berarti ya. Ini berarti sudah apa namanya? Peninggian
0: termasuk, oh, iya, termasuk peninggian. Oh,
4: sampai bermuara di itu jalan besar
0: Anan ya.
4: Benowi.
0: Ya. Oh, ya. Situ. Jadi pengurukannya sampai sana sekaligus teman-teman meninggikan terus ditambahi apa Judit. Namanya saluran. Yudit saluran ya.
4: Yeah. Iya, soalnya siap. Salurannya itu masih memang enggak benar itu
6: satu. Nanti kita benerin.
4: Oke, okay. Siap Pak. Bu abis apa Ramadan lost doll gitu.
5: Terima kasih Pak Eri.
0: Siap Pak.
5: Terima kasih Pak ya. Semoga kamu kita enggak banjir, enggak ada ulangnya, enggak ada nyambinya. Supaya kita bisa jalan-jalan enggak di rumah nungguin banjir.
0: Nanti mau nyamat-nyamat kalau enggak Juli enggak selesai tak sunat mana.
4: Iya Allah. Kapunten sudah sampai saya kejar ke sini.
0: Siap Pak Tunggu. Saya senang sama Bu Safitri, Bu Prapto ini kalau ngasih informasi seperti ini. Karena beliau merasakan bahwa ini memang sudah lama, tahunan, sehingga saya harus menyelesaikan ini. Satu PR besar yang saya masih harus cari. Nah ya, yang mereka, beliau-beliau ini adalah warga saya. Jadi harus saya tetap benerkan itu. Janjimu adalah
4: utangmu.
0: Atenun ya?
4: Ya,
0: tak geser lihat sana.
4: Atenun. Ini perjuangan. Nanti tak cari kalau pas misalnya saya tahu, oh beliau lagi di sini, pasti saya temui kalau memang belum dikerjakan, gitu.
7: On the next stage of First, we take you to Shenzhen, where China's next generation of tech champions are being built. But new rules on tech, data, and investment are raising fresh questions about how far they can go as these startups look overseas for growth.

0: hari ini. Tadi barusan kita merayakan hari ulang tahunnya Mas Erik yang ke-47. Begitu-begitu juga dengan timnya dia, tim beliau ini, bahwa beliau ini sangat disayang, sangat dihargai, sehingga ini mungkin wujud rasa syukur atas bertambahnya usia dari beliau ini, sehingga diadakan acara ini. Awalnya memang cukup berat ya, ternyata menjadi seorang istri wali kota. Tantangan terbesar adalah waktu. Kami sangat-sangat sulit sekali untuk bisa bertemu bersama berempat ini, sulit sekali. Cuman karena memang Mas Erik ini sekarang bukan hanya milik keluarga kami, milik bersama.
1: Kalau buat workaholic, ayah benar-benar kayak dari pagi sampai malam itu bisa pulangnya tuh kayak malam-malam terus tiap harinya. Mungkin sebenarnya banyak keselnya, karena kan sebagai anak wali kota itu kita harus berbagi ayah sama orang-orang yang lain ya, orang-orang Surabaya.
0: Mas Erik itu tipe kel yang tough ya. Mas Erik itu bukan termasuk tipe laki-laki yang menampakkan ya kalau beliau itu sedang ada masalah atau apa. Tapi saya sebagai istri mungkin ada perbedaan, ada di saat beliau itu sedang dalam posisi mungkin sedang ada masalah yang harus diselesaikan.
2: Sehingga banyak tekanan-tekanan yang datang itu baik dari dalam maupun dari luar. Sebenarnya ada keinginan untuk lebih banyak dengan waktu dengan keluarga. Tapi saya sadar betul bahwa sebagai seorang pemimpin hari ini yang saya diberikan amanah oleh Gusti Allah, maka saya harus meluangkan waktu lebih banyak untuk kepentingan umat.
3: Allah masyarakat.
4: Saya
3: sadar
4: betul, karena ini yang saya harapkan. Setiap pergerakan kita, bukan penghargaan yang kita minta, tapi apa yang sudah kita lakukan harus maksimal, harus kita berikan kepada masyarakat.
2: Jadi ketika saya dengan gaya saya yang dekat dengan masyarakat, saya tidak pernah membedat. Sehingga ketika saya menjadi wali kota dengan gaya itu, ada yang mengatakan pencitraan, ada yang mengatakan itu hanya sesaat. Tapi kedekatan dengan masyarakat adalah kewajiban.

0: ketika kita mau kerjakan itu prosesnya panjang, butuh mulai no duit disik serah kamera merah yang masang-masang dok ini namanya Satgas. Nah ini ada 1.500 orang kita Cak Surabaya disebar kabeh untuk membantu masyarakat dan warga kota Surabaya.
1: Pak ini kok dukure di alus ini nggih dan sing
0: iki. Tidak. Masyarakat kadang pinginnya sekarang dikerjakan, sekarang minta langsung dikerjakan. Makanya prosesnya agak lama khusus untuk yang ada material-materialnya gini. Itu yang kadang tidak tahu.
2: Kira-kira penyelesaiannya sampai makan waktu berapa lama? Yeah. Kan Pak pengerjaannya itu kan, yeah. Pak Wali janji ke kami kan katanya Juli selesai Bu. Gitu.
0: Akhir Juli. Jadi ini kan karena pengerjaannya yang di sini terbilang agak lambat. Jadi saya kemarin kan ditugaskan Pak Wali ke sini, diminta ke sini untuk melihat monitoring pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan di sini. Dan yang di sini ini kan mulainya kan agak terlambat yang di sini karena kita mendahulukan yang depan kemudian yang besar saluran besar itu dulu. Ini makanya karena terlambat ini kita kerjakan siang malam. Kita kerjakan secepatnya insya Allah 2 minggu selesai insya Allah.
3: Minta izin untuk ini gorong-gorong ini apakah sampai di depan sini atau nyampe di tanah kosong kedua kapling itu ke atas? Apa nyampe sana atau cuma di sini gedang-gedang ini?
0: Ya, nah, kalau salurannya Pak insya Allah sampai depan Pak nanti. Ya, makasih. Kalau untuk peninggiannya yang sana kan sudah tinggi ya.
3: Ya betul.
0: Oke, jadi kita levelkan apa sampai ya kita sesuaikan. Banyak yang kita lakukan di sini di kampung sini. Insya Allah nanti ini sudah enggak banjir lagi. Nanti kita evaluasi ketika hujan bulan-bulan Oktober, November, paling enggak Desember. Hujannya yang paling besar kan Desember biasa nih. Nah, itu nanti kita evaluasi, saya nanti mohon informasi dari jenengan-jenengan.
2: Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih untuk atensinya yang sangat luar biasa terhadap kampung kami. Pak, minumnya ya, Pak. Monggo. Yang haus. Sementara kan mungkin kita kan di lokasi yang agak terpencil gitu, mungkin luput. Begini, oh saya bilang, oh ya enggak juga sih, ini kan juga berkat semuanya, sambat-sambat begini. Ternyata memang suara kita juga didengar gitu loh, dan benar-benar direalisasikan. Jadi kita semuanya bersyukur. Ya kalau misalnya Pak Wali ada kunjungan kemana, mungkin saya kejar untuk ucapin terima kasihnya, gitu.
4: Maka saya sampaikan pada waktu saya menjadi wali kota, saya sampaikan kepada teman-teman, kita ini adalah pelayan. Kalau hari ini, saya merasa dekat dengan mereka, dan mereka yang saya lihat, mereka berani menyampaikan sesuatu ke saya dan lebih dekat dengan saya. Itu kenangan yang buat saya seperti keluarga. Jadi harapan saya yang saya kenang itu adalah Pak Wali, bukan wali kota. Cak Eri adalah keluarga saya, itu yang saya ingin mereka kenang.